0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Makomi kanga koko benga angai machi kenga. Efka umki magenga. Sandam dagaga makanju da chenga. Efka mku kanga igunja bili tamanga wisi singe. Kui chia I kui si kui angereka I panjung abin kui. I radio husha. Joma koko benga jam da kangu ngabai. Chima koko benga manju ego kangu manga indang tamanga kui. Cuma makai tu aku mesra mau bangga tahu pun dia tengah angga aku mesra muka anda aku Matthew Matthias says tak bersyukurwa firin tu endah nanti bersyukur ni yang anda matangga tangan kita nak guna ko yang entah mau pun dia jam jumpa jangan jauh aku kebingkang kau kau agak yungkan ju kau kau apa dikasi Do gaga ng kamanju kunuwa tiniwa kwe kinji kwe utubru tuwe deshe de seji koko nunga anjo abu natanga juanjo a jing manju ki pangila a atakanda tuma ki nyunganju maka kwe kanabanju de kushin akalenga si yeskutu juanjo a koko nunga ang kwa aku kwa wakanjo o petika nga dugu shin akalenga si kwa aku eskutu juanjo abu natanga si mwangana Amen Kemal makum syarat tangkap muka anda. Matthias says bersyukurlah menjadi kuatru. Yang memang kami syukur maktakin kami syukur tak tuasim. Makum syarat tangkap. No mawahi. Ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela ufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng magonchi bom tak kaya tawfeti kamanga ko maati sa itanga ko koko winga ng yamju ma ng koko winga emku kung nabami kaga ko ikat amami ko kasi ya panggang naba tungcha magonngay ko five ta kasi ng ya tung Opo ya yang bahasa aku enggak kui cia akhiri yang gay cia akhiri. Bagaimana para awak sih tuan ni? Kau wah indrin bahasa cia. Gue sih akan bila kau mencakap kau mencakap panggilan apa? Tung aja. Momo mengaji tuan kasi apa panggilan apa tung cia? Akan tu yang ni tu apa panggilan ni? Tung aji tuan kau ni kau kau kagang. Kasi mah panggilan apa jambi? Aku syaitan. Eh mukhan kunan jambi tamkhai uku kundama mukhagin kau tega kun kuku kundama endri satana tang tamak koi tengga kuku bengkang itu tungsha tungjang ai panggela ke ung cingkong nui ya ke ua muhatong nui ong to ke wana musengge wa ya kumakubang tangga wakha naku ke kumkubang Kau kesini tu nak duit tak kecik, tak cik kau cakap dengan kau muda. Makuk kau orang mungkin kau cakap kau makubang. Tak kau ya kau uhe uke, uke orang cuma mungkin. Ya tu yang ni cikak ane kan. Tengok aku anda, ya kau cakap tak kau u, tu kau ngam kukum. Kau cikak aku kau ngai cikak aku kongkong simba. Kau yang dah kum kum kong aku mutianu. Kafaifi, kanda kum kum kum kum kafaifi, kaji tuan tu aji, tapi kanda kum kum kafaifi, tanda kum kum kum, kaya warga katini si tuan aji, tapi kanda kum kum kum katini, seno kuda cukai pangga tu te, Uga sagi mana kubang, sagi kungkung kubang, taka kubang ke kungkung tuna. Nga sagi mbaan taka uchi kambo. Hinda ki kong hame, hong pra chit kwa, hong pra ngay mewta sinze mkubakawa kubang nga. Ta si usike panga kre. Si usike kong hame chit kambo, taka sagi mana, taka sagi mana, si usike kisu sengi kukla wumbu. Chika doa hee ngay me, sikin kwe ka sinze ki kawa. Si usike kundake panga, Sisi ke pangga tuna, taka sake pangga tuna. Taka sake pangga tuna. Hei. Siya khale kem nga sake singa kuya kula. Kem nga sake singa kuya kula. Taka hei. Sake singa kuya kama ke hei. Nima, oke kaya, wumbu. Kan ngawa ndo anga kwa anga kwe, wutia wangi nga anga kwe, mchiusi ke pangga. Tengga kanda ke ala, tengkul baka kama za ngu. Te kwa te amak tui shumi. Amak tui shumi. Yandu e kuke kwa sama kwa mta kwa kaming. Ta sani kudake panga kanda nima kake kre. Kanda nima kake kuke kaw. Sa kuke kawa kuya. Nwe kama kan hanga ta kakwe ka. Ka kumcha usisi. Kanda nima kanto a kre. Nga o. Tutu kwe talu. Tutu kwe nima usisi. Ta kama ke nga anda cho take wach u. Nga anda cho take wach u. Take sya nga chawa. Taka kisha nga chawa, ya chawa ke uwa, ke kabi ubu mbutangke ke wana, tak au kete chu. Taka se kwa ngabangu, mbutangke chinde singa ni kwa ngabangu nge, ka nge ka ngabangu mbutangke chua kwandwa, sak au kenga kwandwa. Taka nga nge chinde, ya chinde kwa, ya chinde ke kwa chinde tenga ngamate, tanga ke kwa tenga kwe, ngonde ke kwa tenga kane ka ng, Ngoko a kali ke wach u. Ka ngao da chinze ke kwa di te ba chawa. Ya ke ngaba chika mung teke kabi u, teke kabi teke kabi teke kham. Yang te ta chawa ngay ngu. Yang te ngung ta chik thwa cho ngu. Yang te chik thwa cho a kukhewa. Chik thwa. Teke kwe a kukhewa kam kondo. Ta kam kondo. Kam kondo ke kwa tinga kwe ya. Ka gane ka ng. Ma kanda ke ngimi u shishi. Mchaki thawa kuya, tanga ku achawa, mapanga ba, apanga ku kachawa, mchaki thawa kuya. Tanga wa ke andua, ke pata ke ngua. Ngawa ng, ya shoko, ta ng chinde a shoko. Tenga ke kaisi kak thawa, mchaka thawa ka kuya, minga manga mi shoko shuma ngai kale chua uwa. Taka chuka ke andua, kake kake tunda problema ngau. Ngau, Ya kian lagi, dah aku asa aku lah. Dan, saya ngawan kena saya cakap ngawan kui. Saya kata, Mungkin ngawan kui amat tiniri. Tiniri. Tuk ngawan kui yalfiri. Tualfiri, yeniri. Tuk ngawan kui tuwiri, tuk ngawan diri iri. Tuk ngawan diri iri. Andi, hampala alfiri. Cikwa ngui, Kengu ta ke sya sya ngwa kwe kui. Ta ke sya ngwa kwe kui. Si tuan ta kewang gele. Tan gele. Gele ka ke gele. Dwi ta ke chung tenga kwe ya le maan duwa. Tan ngwa ta ke chung tenga kwe. Ka kwa kam kondo te. Kwa kwa nga kwe. Tan gele keng am cho ka pulani. Ta ke o cho ka pulani. Ta ke o kwa ngwa chikang kachi tuwa kwe kwa li kanjo. Li kanjo. Sya au tang ni mea a gau ta a sya tha ka. Te kwa. Aku kau kam kondo kam kondo. Asa aja kan aku dah akui. Anu satu. Mempasung uang so uang num. Dan kau cuma anda. Tak kandu tak kau. Tua di sana. Tak nak kau cik tuan tuan kau. Tak dah kong ah. Tak anu kau dah sanggup jawa uang. Uang. Uang num. Dan kau kam kondo. Kau kam kondo kau kandu dia kau. Macam mulai jaga kau kau ngai. Primer uci. Apanding nga ba, si tuan dapat nga buka syawa. Mau maka, ngayon nga kuang umplu blema. Mencuma kake nga, heke sing. Heka sing ya kumgong, si tuan cinta kumgong. Ya kumgong, si tuan cinta kumgong. Si tuan doke sinta uka koi, mcamcam cuma kuang, muti u plekin dole obum. Mcau kum, plekin dole. Tak acici. Ah, hene kumi kagang. Mcak acik tua. Kagang, mcawang gereka. Tak macam jangan jangan mereka macam TV. in the Masitam Japangala Tuncha. Mankan the Gum Jau, the Gum Jandim Jajach and Kali, the Gum Jach and Kali, in Hajiko Katunga Upangalam Japanga, Gandua, Gangwa, Bangala Tuncha. The Kokunga Magua Dangawe Amadu Yam Juman Atua Yang Tremor, Yang Tremorati. Yes, Christo Atu, Umbrang Namu. So was a gagang. He was in the Tonga Sing, the Tarki. Gamma sent the Tarki. Dumb Quay Mutawa, Dumni, Wang Kongo Tianga, the Tonak and Gang. Dumb Arte. Yes, it is a Tiganga, one was Satana. Gwenegui, Satana. He looked at Tua, he looked at Yes Christo. Yes Christo, one Ako. Marcin Gile, getting the ink at Tua. No, I can't do it at Tawa. That I'm not going to come to Yes Christo at two. Not Tua. Mtima, Ahangula. Mkesa Kwang, Mtopping on Pangela. Wanja Bicha, Pangela Tuncha. That as the cook when Nkang. Makwa Danga Paninga and Divi. Divi Hangula Yesu. Mumu Yesu to Anga Twakao. Kagang, Manhattan, I sent it talking Inga. That meant the way, Tama Munashula. Yam Ju. Mamangata Sisha. Mugasing no account. Tama Kang. He said the Panga Kaya, he took the Gag, Tama Kandwa. Mugasing, yesterday, I guess sing to Twakandwa. I get quite in that way. Golema get Kama. They got a Golema Hocket Kama. I'm not to see me. And they cook a panga from the Nagu Tamanda. Casing up Angelan Jambi, hitting up Angelagawak Atom Ganga, Tamake, Satanak Akakuma. And that was at the Satan Kulmak.
0: Onsik Blasings, commentaar en teenstand. Maar meningstel nie. Dit is jou ex wat tel.

Moro moro bunga wisi ye kukumne kwe kumake XK FM kukumanungang matanga mukandake Yeremia inandjarta verisiku wanyeha mukanda enu kwetam muha unga wakatu takwa mtum takatwa takwa alayamu takwa angim tatiwa kwe gu gya lekring waito kula yangre yangya ayanda Kawa kungwa kanda kum ke plani. Kawa ta plani wala wisi wati jala ke mu. Ya plani ya tu ngim. Tewa kwe mtoa yanda mtoa kai mtoa sakwi. Kawa tu hosin toga msakwi toga myanda o mkakawa katam. Yikwiga mlundila. Kawa duba ae gyanga ae watakau. Ae kwe Joyanda, Ojukunhula, Mwadukam, Yakwasaju, O Kwejua Kakawatam, Angwaka, and Twiju. Wangana Jatisa Kumungang, Kanawala Wisisi, a Wukanwaju, Atisa Kosi Jankanaku, Takleko Jau. Amen.

jam kembali ke ngoya, tak ming kembali kanga mi, ming kembali kampa, ming kembali kanga jabe ngapai, nte. Agar kau hidup, agar kau dengan mik kau ama, cikgu segan dua, agar kau dengan mik kau ama a. Jaga saya, dia panggil aku cikgu kau. Kau dengan kau dengan matu, awak nak cuan kau nguang kau macam ni, kau dah kau cuan kau. Jadi kau macam ni kau cuan kau, tak kau dengan kau dengan mik kau ama, mik adu, kau cuan. Tung da mahum kae macin ke kang kang gung chu te pa ta makin ama a age tu ma ko yiru ko ta yiru ko ko khum tu na ajikan ma ajikan jwa bun dira yesu kri ta ko jwa ti khan jwa ka ko ta ju to sin jin ni kan da kam ji kan ama a ten jwa tu musim ngwan jung da musim ngwan jasim ngwan jung da ko ti kae jung ke sin ki ke bun dira ke sha age sai ke ing da ing ing misin ai Ikan kapit itu kan dia nung, ngaco jung, jatuh sih ngaco jung, jangan siang ngaco kan, untuk itu kami cia a, nanti macam apa, tangsa cipta kiri, agang buka, cipta tak i, kami, abang ajang kau, tuan daya, kajang kita jang nung a, ya kau Yesus kau tuan kita, jangan jangan tak kawan tu, jangan ale a, buat kita macam petru, saya wan ke wan, kita kengke kebundila. Indah berasik tua ya, etang kaki ngak ah, engke pinggah semula ya kecoh. Maka dah kahang jua tu, Yesus Kristus. Jua cik tua, kalau cik tua engkau ke guang, ha kau ingum. Jadi engkau ya, tak kau ya anggreka. Maka jambi, jituin ulu. Jambi, jitu ni kengkau akula tak angge. Saul ke kau masih tua ki, kau masih tua ki. Kau tahu ti, dia tuh silo kira ya. Asyik mengaku cik tuan doa. Aku mengaku angka kau kan jam biungke kau cik angka mengaku kaki angka kau jam bikula. Tapi mak tak kau mengira kancing, ya mak jam awak mukum cik. Jam tak panggil aku cik mui. Bangga tak kasih angku hati cik kau. Ya cik mengaku tuan engkau angka min kau yang gunung tak kau mengira ka. Cik tuan halu dan cai a. Mumu mana tu itu jang dah tu cia, jam jauh aku kangen ke sini, aci bun dulu. Tapi kaya ke bun dah bising ni, dah kemang ngang cipte, mungkin aci kumpelo. Hingga kita kangen ke mungkin aci kumpel, aci tuain dah ke engkau kau dah kau fudi, wah profesor fir orang itu doh, ike ale, mungkin ngan cia betul sangat, aci bun dulu ke tu umum kering ni, ni jual cia, hingga bising ni, dah. Wan jambing, kemunang ngapa kaya? Acha aku nene, pamatu hendak kemang acia ka, si kemudian si kemudian hendak kemang a, dia ale, jam kaya juga, jauh dua plat funden, ah bunga, alfa kambing dan bunga, kandang gerken ngoko ya si pangge, bunda pangga, si tuan tuin kemudian a, si cuma dia aku cincu a, si sekarang dulu kau jawab undila, cuma kau ni wang gosip wasi kita mak o. Okay, jangan begitu. Lakukan itu awal. Sebelum cium dulu, nusain kandian. Kita akan kafe tu kandian. Maka dah cium dulu kian. Yang ada ambunga, ambunga bundila, bundila ini pasteurisan. Ibu bundila ambunga, ibu bundila iba kulun, ibu bundila kandian kunisim. Momo, maka nanti terkini tua kia awa, iba kulun tu nanti kia awa, iba ambunga, cium bunga kia awa. Kita akan kandungnya. Tapi saya cium dulu. Kafe tu kandian. Nanti Yesus Kristus, nusian tu, bukan kali. Ikan juga tu lah, kau tengah. Kau aku nak kau baca kau kau jauh. Amin. Cimbang mana? Milang bu? Tengah milang bu ni cina ni. Mau saya kan kesian kau. Milang bu ni ni kau lang. Cuma pinga kuris tak tinggal kita muka. Masuk pada milang bu.

0: Nam jo kom ka tama exka FMCG to darade Riano Nduveta.
1: Tachi da cha fer aner. Ya fer aner. Taki ya fer aner. A egyak anko, I wish is egyak anko. I money wash me da. Ken jambik a chi. Oh, money kuka. And that is the year track that got thousand gallon. Got you year. That jambi guacam, ingawa. Prophet Wang. That prophet Wang. Akam, ingawa get you train. That go on to train the chigi gangi. Chimagangi. Tam chimagang wachi. Tangwiga iu dai yar trakta ma nau tang idivida ke chia a o mi ke platform dena ta jambia tang ui ta komi ta ke kai tei ta chi de ai nu platform deni mi en nu platform deni e jambi a tei ta chi de jambia kan dang onda ke mi chia i ta mi ta ke kai ko i jin hang ai ke kaoga ta macha chinji lord wishes am ta imone washin za mi mone washa mi za ge jambi ati o mani kukwa ka ma ga ge jambi ta kula ta jambi ta mi ge khalien te ta jamba ta ge khalien te ta te kon ta simbu kon Taya teji ka chia tua chi de ngon chala. Ta chi o ka chi da o. Mie ke ama tua vinti ka ka ke nye. Teji ta nele ta a chala ma alu luka. Chiko na ngukula. Chiko na ngukula. Tamiya ndoa. Yele niya di wishi ke gya ka o. Wa gya ngan e. Hangi ta hangula wagi kachin na kan uga chike na angin dagi I wish se wash nga idza a ke ya chi o mane kwa tame ndo a mi wa nunda ngwa shina chi o mane kwa a wa nunda ngwa shina chi o mane kwa maka last jump ka last jump Last day, Tamia, e a mi kamoga twoge an fara, mi kamoga twigu Yesu Kristu. Tamia, na mi last day wa. Aige ama. Tama ba. A u tama. Da mi e twig ama. Ma nwa shinji ya u kwa. Ma nai kaimit au ka da nwa shinji ya u kwa. Va mi ku kulak. Tanu ya tawi kan ta mi ku ya tanu ya kai kan kula ya tsama na wan ngaje ya shi tuwa shin ta tsama ga ashe yi wishi shi e dai te yi da tuwa ge nuna me ya shi mi telo yi wa ci tuwa no mar yin yi ha ta te ya no mar yin ti ya shin ci ge yi ha ci ka ta mi e ta ne ngwa le ba had the washer. Tamakami lasted jump. Ka a lasted jump. Ama dawa, ama kaima, ama kumla, ama kula, ama mju. Tamian doa. Mia de wishi. One of the big guy. Tami made a cashew. Chigi wakunisha. The tamana or something. Tam yang doa perdekan semuanya sih dia kau. Tam yang lain, nawak ini kalau ada dasar nawak jahat, kau tu kuma dia kau. Hama gami wa perdekan ni wa kuanja perubir hing ngong tangami gestegi perdekan ana za komi dagi simbuki tsau. Tam cha khai da cha la tu cha ku cha. Tam ta ni ni tro ta ni ngo ju shi ni tro tu chi ni ga ti. Tam ni tro ta ni ma chi ti ti ku pa ho ho. Tam ni ni ma ta awe ya e. Ge chi ni ja tro ge simbu kha na. Come on, mi belofte ke vat eg med adi ay tokh ay khabde an yele khmaket mi belova e ega simbana ke e ye gya khabde ngole sal Egg nakom my fees sal elted by yellow blade. Mean a mi spiritu, kemichiku, kemaket to my giti dei, egitai mi fees. Kana wola wishesi, yake giai. Muni bang visni. Tua kwa kwe. Fuck. Taukong, Mugong, Jumkong, Gula Tau, then an unhearty. Gula Nuya, then an unhearty. Tau and a drug galami, that Taukong, I gave me, which I chinji. 24 and Abana chinji at A. Mutamian is Kangian again. And money 1 month at the A, Kinjambi. I can't go. Yawi, egi kamaya. Tami egi kamaya. Migama kawati. Migama kawashila. Ta egi kama. Akawa wanga. Ta khaliente duhang. Tamkong. Taukong. Mi egi am chenji wa kama. Ntua tinga ge jambi ati. Chacha kwa a, chashing a, amani kukwa ta akon, di madan nele ta akala. Ya tuwa dibi ka ukala vanka ya cham, ya kwa da kaka ya teit, ya hachi, ke kanko, ya cha fer amr, lot wishes ya gya kanko, ya cha chinji. Ta a, wa shang a za kocha, Itamianda, Tamanda, Mounia Kuka, Tamanda, Wagamita. Kulakwe, Agami, what Travia, Amatuka, what called it American Mole, Lucita, on what to a sensible name. Tamanda, Kawa, Ramali. Tammy, you see, Jack, Uncle Logan. Amadu dawa gudeng dia si deng dia atan itu dia si deng anu o van kaya jam amadu gu si macu wen kawa jam anga jam ta azi kula gue an kawa tak kaya jam iya mu hapang aja cipang amadu dawa amadu Tamiya nam chawa ngawe, Tu gua dia kanko. Zaman lah seni dam, jauh seni dam, jauh tak seni dam lah. Muma cikgu kui. Ni ye nai er. Wah seni cikgu cikgu kang ada ni, ni tengen lah seni tu. Zaman lah ni wah gini tu tua, tak wah gini tu tua. Tapi muka ni tengen, tak cangkong, tak cangkong, eh warski an. Tak cengku awas kimi, tak cengku kui, mukti, mukulu muka, mukui muka ta, jauh muka la, zaman cijang. Zaman, simbol saya kui kaya cakur ni dan kui kui jeng ah, kui kawasikang. Kawajikan. Kau tu ayele tangga, ay tangga ayele wisis, tamam. Satu tangga ayele wisis, tamam. Satu tangga tuan dan nyai. Tapi kalau tuan tu kita cakap tuan dan nyai yang, amone wajib, hudiwi tangga cakap, mungkin kulun cakap, am cakap, eh, koko macam si cakap ni kan. Tapi dari sini gula tam cakap. Tamca kawin cakap cakap jambi, mungkin yang mana segalam cakap kuat yang cengkui, kau ni kungkang, mungkin konya yang cakap juga kungkang di cakap sifat cengkui, ya gua cengkui ya kami kau cakap nak kau dah tahu siapa, amca cengkui, ada kau si, amen, umga, ya mesti father ayah ilah ayah almahta ayah baramata hid. Jambi mata agen ingkai, dah jual kamera kui a, dah cumku ga aga, dah kaba jual a, kerja kena jam kena tau, apa nak kui ngan ngan bacaau, he anga tulumi he macua seng hega dibga jual a, he kaya agen cumka aga cimi jawa, kau mata agen agen nega dah gugjami nega seng cumku. Tak adu kuasa kagaman saya cakap juga platform ini. Jambi kunci banyak agak zanila angkara jauh angkara tuaju. Kita jauh. Kau juga platform ini. Angka juga platform ini. Yunga juga platform ini. Hilah father. Jambi. Adewe ko. Kunci ini. Juga sih gemetia angci cakap akan kui. Juga tinjau juti. Juntola. Angci kula kaju. Oh, hujulah ke agak-agak cakul sih angko. aku aja odu tua yes kita kama kagwa. Nta aju kikang, ejua kanga wakana tam. Unju kanga uja akang, ei. Jaya tua wi an unju shanga nina ting tingka agang tam. Yes kita kama pilih aku lama almah terfada. Dawa. Kulaga tiye matu kau kunga gua aku transi. Jua ta ami jambi. Nabi ju tua. Tak juga tua je. Jinja juga 24 yang angin. Ong jung tau nawa ang aku, jung tau nawa ang akang. Yesus kita kama ke aku oleh Almah Tafada. Kulaka kri, kima dia na federal kawan. Tak jua cawe. Jua cawe nawa ku ke ang anjamin aga. Ika angga, iki jatuh liku jauh. Amen. Kaya rangki, simbo ang cimu kula. Kemudian federal wajahnya, kasih bawa macam aku yang kalian tadi.

0: Xka FM 107 o ha ta khono ni ha FM te ke fire ka mako tao se ba khamene te tsinke e gwana bidzi kona te te ta tsiya ma te ni te akate don't follow me tana ncedi do te tsa ntsoni sa checka tsa mhete qoqoro ko tao kom sa Kimberley studio so ka ti u jao tsa kwe kwano we sen qata sport te ta ya ke akate ne ti do te e kwa aba sia gwa ta ke aba sata 20 e kwa ani so ka atano ti o karakweta o khasa e kwa ti akoma tinha ke njama
1: te te da kekete te kam tsa bahano te mo nkora gwana kwa kweta ya ha ngi kwa mete a ka kota tsiki ngi biko ha bora ha no kanga ko ngi biko sikite tla tsarta ba ke ngi biko sikite tla tsarta ka ya ha bana ma kwa ska tu ya tu ya ska ha ts galaxy queen si tu ya copa bells ladies tu ya ke tsaka mo re kana khano te nga ta e no ha 50 ka 6 minute a no shono te hambe tsa usa ke ku mabe 5 ka 6 minute nge biko siki tsaka te ka ro khaya ke ja ha tswa nge ja te khama go ja te ha te te kha ko go tudi ja bakara kha bora question kara tis ka laksi ja de ka ha bora sme da ke sia no sme da question kara kare kare te ha ji ke ya khir khir sme da e khom ka sa jaat khoe di khoe wa ta sana ji khoe ya da khat su tarana in go khoya na ngar ngi sibe da ban ke ya kara khar ska ata iya khwa na o tei kara ng he go ji sa ka go ri ya ma ka ya khoma na khat tan kara ke go ti go khos ne ta he khoya na ngar ngi bora e gwanam khati ne bora 5 track ka sa fri de ka te se ya khat sa te tak te ke ro ha xka e mo na tin shebe ko da khne fm ki gwanam khabora he isin sak he thaba go tu ke kabe go ritak thaba khoy ku sak am khoy ko e din ta ta hor khoy tis kala khisi ko kwara ta ke khati hai ji e kanga ko sak jaw ta ke khati ngo khati li khai ki thasa ro sai sak ngo dango ki go nguta i ji e jaw kya ti ke ka aju captain su ki se khabora zain mo ko khai ki ma kha gor ta tan kan man man khai ki ya ta bi ngi ta wat ye tar na khai ta ban ke ji jang khwar kya ka ko khati go ti bere ke ji su bora ngo ko ki sa khata kha ji se khwa ke ji kon khati aju dia ta ke kha ke su khai anda su go ye khara ko ti sa khir khir ta ke ha ta bi kan ya garu na ya ta ha sin je kho kha ta khai ngi kyar kyar ta bora e ni sate ya khata ke su kai kho ko ngi ko we han be khai ku ji ma khang ji bi sin sa jawat ni sate ya khata ta ya qara ge ma ta ji khaji di Number 10 Copa Bel Tizuka Yakupi Bora ya kwa ku ma khatu de 3 bora khaji de de ka ha ke suka Fati Jamaka sai su bora 9 ha jamati kai kai ha go kai jamak u ka da ti bora e mangani Kapiro ka re khati ku ya ku tu ma khata anga ku ti ma he tu ka ra ha Sesweni a tan ko ga alu na ko ya khoma kya wa ga gona ma to kir kir sina tik mfati awati khak ame ka sa tsaya kwa ke nta te ka besa kwa khunwa khuwa si tsaya kwa na kir sina khata kwe tu ha ha tan ka alu na awati ke suka na mi tre re kwa ikara he ya tike suka kwe e kan ju khoya tu ju ka te khoma na khaka ka ra khusa ma ga jika ga sa aw sia khata ta ai be ma ya kana ko ng bora ga ju ani kan go ji bi sa ta an ga ji aw sia khata ti bora ko ba bel ti ni ta ti es galaxy ti ta an kara khoi ajin isa a ji ki bora ko mu khoi ka ti ga ju di ko na an ka ba na ka han be ji captain khwara ha ka ka khata ban ga wa gara ti ti inji khir khir na kai jakon kar har bora ki o gyawar ki ka dango e inji te ya khata inji hambe ki sitai ka pyor ka re khata ka kam ko khir shin khata ko ko kesuka asa khir khir shin khawar bora ki ko suki khasa ka kwa hanu kare ka me se ho kha khata yoi ka Fatim Susweni ta sa ko ya ki susen sa awas ya ko ya Susweni kare ka me qan ho wa ti ko sa ga tu ma ta ka te te te ma tu Fatim Susena ti gara ko te han kana kho aki na cho ko na taba khane su sina kho kha ko su thung ta wet an ka te e e ka ya tsan kara ke ke te tsa ka tsai ko na taba khane kha she ta tsai ko ke su u he e ntonga goa temo ya bora ngo jeta te o khang si kare tlushin am ke si kare kam se ke ha se tang ha se mkha khwe thunga a pa bote bora e kai ko ji kung kha kwana se ka ji ka si te o ro ne e thung se mkha sandals ko da ban kai ani ya ta ni na kha su ka mu to kris ke inja kung ke ji ana tai kar ko ha re ta kana kha bora ko ta ha ngi ki te mo ko da kha takes 4 and 5 tages se ya kha ha anda sinu Na je captain Jane ke kraya da Jane ko sen karana tsunya go ko ta bana anja ha ke ke bina bora gwa da khotla ta ya ha ha ji go anja ko ntwa ti khwati ha ji ka ka ta ay ka ko ete ke u sa ke ha ka ka han ka pure ko sa kare ta bana karte kara ta we eh su sen ko ko sen kara ha ho mba anja ho mba na ba 14 ha ko ba pel ti ju ka ko ma kya wa masilo Kamu orang guna bahawa rakyat kita hang, nanti kaji dia tak kaya hang, kaji saya kau kaji kaya ker keruat ti. Kui kaji es galaxy queen sih, kui kau kuba belt ladies ti. Nee tag stadium kui kaji saya kata ok dia ti ti ti, nanti satu tag kiter XK FM ski, honor ten siapa yang oh dah honor FM ski. Guna bahawa rakyat kita hang, kau es kata mula nanti 55 kau saya ski saya siapa bora, give give kau.
2: Ya mungkin kau jangan kau bercakap kita selaga cikgu sungge. Anu anu ke spani caga angka ke aku tak kau itu kan dia mangga sotet kau aku lada mangga bolang mana kupa belt ladies aku angke cua tu ke kuan teren sore kuan ke kuan tias galaxy queens awa a tu baca boleh ke kuaku chinne cak bolang home kau aku anu ke kuan teren baca mangga kuaku cikgu kau mangga bolang mangga huku ayah boleh teren baca mangga kuaku arian mang oh teren baca mangga kuaku mangga Ibu lak kuat terus jalan kamu kan? Kekuan terbaca mengukur kuat sini ke ya tuh dah 3 points kekuan. Masanggi ibu lak tu terus jalan kamu kuat itu ambul anak tu terus kamu kamu kan? Kan kuat cuai tamu terbaca mengukur kuat kuat mengge. Ikan kuat jalan. Kekuan terbaca mengukur kuat kuat kipat cuma kekuan. Aku akan Hollywood buat super league. Maka kita nak kuat kuat terbaca mengukur kuat kuat. Aci jelas sengkupa belt ladies. Nukak tu Ibu la, get it kamu terbaca mengukur. 3-1 yang rumah Richmond United. Ibu la, gue get ku terbaca mengukur pada Taiwa. Kau tutur cara kip gane ku nara mangge boleh kau get kuah. Throw in get kuah antena kupa belt ladies. You are get kuah antena. Cik kasun. Marti artinya get out kuah. Ramire. Marti artinya get kuah nara mangge cuma get out kau get kuah. Cinci gaya, kualiti kupu belt ladies, tengok ni. Angkara tengah get out sele, ibu la terbaca mungkin kuakua. Cikgu senggeng, ikat kuat dulu jalan tengok ni. Sumin cipta ni gang, mungkin kan cipta ni kaya baca kuakua. Kuna paling nak ikut show, ikut antara kupu belt ladies, tengok ni kunum. Cepat pula kita kau korang mungkin cuma lagi dengan akhir tahun kita kau antara baca mukul kau mara kau nak ke kita World Cup tahun mungkin cuma tidak lagi aku antara baca mukul kau aku pun ni kau mak lagi aku antara baca mukul kau mungkin bulat tahun mara kecil lagi kau angkat situ sungguh kau pabel ladies kau nak drag kau antis koleksi ladies wajan aja baca pula kita kau korang kau tahun mara kecil boleh kau kau bulat tahun mara akhir tahun cila antara baca mukul kau kau Kim Dong Hwan tene, cila kita kuat terbaca dengan kuat kanji tene Twitter mana. Dong Hwan kita coba boleh keep power kita kuat, takkan ngah boleh Dong Hwan kuda kuat yang cuma apa sih aku num. Agak cerdas sen Group H kalau kita kau sesiri kena kuna Spain sa Saudi Arabia, aku tene Iran sa Belgium mak Nigeria, juga tu alfiru mangke Cabo Verde sa Uruguay. Sagir aku terbaca mengukur kura mangge gacit gasingi pola magi dan aku kuah kikuan terbaca mengge kuah kura mangge sot on tage dah cak cake sepani cawe si terbaca mengge kuah kuah kuah sabula tang huar tane gang kamu kue kuah mangge kuku mangge dri rewat dan kura mangge cuma mangge New Zealand dan Egypt kuah Argentina sa kalau kita aku France yang Irak ke Alfira gua tane cuma terbaca mengge kuah kura mangge gacit gasing Senegal sanuwe aku tane trend one of the Terubatanga Kokwa, Alcera, Jordan, Tene, Sampolanga, Kokwa, Ghana, England, Tinira to work at Dinstag, Sampolanga, Kamukwa, Quigas, Scotland, Brazil, Agate, and Krupsi Ganikuna, 25 K, Tolfira, Dua, Sawa, Korea, Kuman, 25 months, South Korea, South Africa, Sang, Divita, Kokwa, Group A, but Sampolanga, Kokwa, Sopolanga, Atene. Hollywood bet super league magere tanya kwa kwake kwa antere bacha ngulwa sumang bulata ngwara kwa chika ibagu chika kwa antine wa chingana kutabula da pasi hale kuna ke kwanzi ntwa chingana kwa kwa tim tuma kia pasa kuna kwa kwa bulata ngwara kwa chingana pole leni kuna tene ngwara tena akira utale ibula tere bacha ngulwa kwa kwa bulata ngwara kwa tue hare nga kwa tere bacha ngulwa kwa kwa intro nga ibula tere bacha ngulwa mange bula tuya kansi ngulwa kwa kuna Kongo kwa timu chumba gapa sa kuna tangu huara kwa kuchie, pola tamanke. Hamba 11 ni kwa antene. Chingwa na wana brakwa kwa timu chumba gapa sa kuna tangu huara akicho poleka. Tlare chingwa na, alichia na awana pola kwa. Sasta kumi cha chungu mkele kwa kwa super dia sasta kumi cha pola kaunti. Tena tu huana kwa antene Galaxy Queens Trotto. Cooper Belt ladies, Tana Juan, what's as a black girl quack? Benze Blackwana, Tanguana, Tana, outside Black Quan, Halekuna Bola, Dugotan Passi, Blogak, what she wanted, what's up in Cocoa, a tenant, what's up in Cocoa, Cooper Led. Sorry, Kiss Galaxy Queens, what tenant? And what a troll model, discusses up on Lego Chiquan. You call it in Lana, what you have a little passy drunk, or you can get one keep on continuing. Chiana got him to bag up as a one, what a click so a bowler.
3: Kwana wa bora teta ha temo re kwana khala ngunza ngunzi give me re khati kwana me re kha tes galaxy queens give me tabe kupa ladies dikas kan give me khati ntongo wa ha khoro ko ramiri e ka kara khati u pende tes ka kam suki ha ngunga ji tui khas ka hang e to yanda ngar ni bora khati khwana u khwa Nyao te karang na khati sa ka gore a sofoka andesin a hang ya bora heka khoro ha Miji kam ka ke kunya dang horing ibu rek tes ka timur kwana hanu kam TS Galaxy Queens ji kui kha Copper Belt Ladies ji Nye Hollywood Bet Super League ye and sura suka tes ya kata han ka piro kuma ke kar kata ka piro ni kyar kyar borat anga kuit de tang ka sina khro kata ke suka Aki aji mu sina ke su iska ka piro kare kha Kebisa nak ada bola atas hasil kuang. Tapi orang borak ni kita bawa borak kan kau sah home back ya ke itu mah. Hati hati tak tiket orang Sky from 107. Oh dah kena kau kunci sini dah ha. Kau nak hati hati kawat Andrew Kapi Fuk Singobo na tuan Kongolian. Kau rasa kau sabar orang nak tiket sebab mana kau tiket kau boleh jadi yang kau kuda tiket kau yang iya boleh buka tempat atas ya kau. Nisa kau nak kiri sini dah kau kau susun kau ada pala. Susun kau yang ni eh. Yang buka iya kau tak kira kau hemat kau dan kau kau anda sini kau kata. Mfati go ke sikisi ya bora ke go kwa nga khwa ke ja ka sa ke su ye mo go ha ma ka gula ne ja khati dia ta ka ha tshinya khwa khati de ha bora ke ke yang tshinya go te ko ta ti ke sa da bona ha ju kha kwa nga bena ka ka ka ha ge ma ka di bora ko pa belts di Kopa bel bora kir kir na tadi aku ada hadis ikhlas tak eh hadis tu usah kawan nanti tapi tahu hanu tu bora hengku kah hanya kama korang iya ke bora entah sih kan aku ngukuskan jika terhad saya kah hadis dia tak eh ha gua nam sefoka kimi nak bora tahu go kah kecure kah hadis dia tak eh ha engju go kah kecure kah bora Eh muat kan masa saya ni agak rasa, eh kiri nak bora kek ya kak, ataya kau, jabat kari saya bora nama naik naik jam sa, kopi alat juga, mangani, hawana jama taba karan khay ko hawana jam sa magani khay jama ka sin sa ski kwalam kwara ka tit khay turwate tus kan din sa tsuin ta titaba wa khanju di bora kwara tawe number 10 khaje chess galaxy jo ngai kin da tsuya bora yak ba ka da kha gyau ka atma sa khay nga ha gar tan nga har ma ko ha kwa te si wa go yi jong nang man tong kan nang na ha bora engge ko da titaba ya te ya khata ka suka bora su kuin kuin kha khaita ba khani ya te ya ta ma khul khul na ko khaji dia ta ke gwanam an jo ha bora kara kha bora ke ma ka di che ta ke ha da sin bora chess galaxy jidi kana kha jabe ta ke ha ka su ye bora hai e ka kwana bora ha anje bora ka na kha michael se ha bora michael kun ko sange jib jib sin khati jeen se kha jeen ja khati e kyan kar kan kha gore sia ya kha khum ka gore khum kar kha bora ji kara na tebi na sme mona kha i kha ti re hambe neng iya kha ta ba khana khang ba kara kwa banang ya jeen su kha jeen dang ko ya ri o ko ji te ya kha te khara na ko ya kha kha banang ge ta ti ta khanu sme da kyan kar khara ta ban ga wa ya kara na iya kai ka kha ji ji gwanam kha khum kar kha ta ku si ka ta ma ta ban da kwa nga ta han nga nga na kha kwanam ka bora temo ne kara han te gibi ko khaya ha gibi ko so o ki to ne 5 ra 6 minutes sai so anders nu se ka tres ka ya khaya ha bora nga hor ni di se kha bora ko pa belt ji di ya ko ya bora kai kai ha hat kai se na hat tak ninji ya khaje khaje ndi ka kara hat khaje ta ba ka ka sa jawat ko na ikara ndi ta ba kan hambe thu to wenji ani chi ka se ko twana si ya khatari ke se kha kere khwa ng ta khana hambe khui te ben ju ani aji gyao ka de ke kwa nek ngo khati ge ta ta khir khu kham khana ya ni ya khu ji de we kha ya ni khwa ke khiri tatti ke bi na khwa bora kha wana thamati ke ne ko ri ya bara ma kha ke kare khwa ko sa tu ya ka bora khu sa kha wana ya ti si tre wa kha ko bora ke kare ko ta yaar inko bora kara khata bas pala se ka kaas ra khushna kya en kara hai bora hai wo khain ko ko ta ya kai ko khasa ta khuyo khain yaano yo number 10 hai ngang ma go be bora se ki han be hai ngang ma go be khake kara won ta khake ku ya ka na bora hai ko pa be al se ka number 10 ay ya kupi ne ka kha kana yo ka khurushna khawati u kare kha khata ngi kuna do wat wa bora khan da ya ka ya nar ta khada do kha khata ka khata ta kawana ku dango sa se wo khoya ngi khaba te ki khoya si e ku kwa gore kha kho e tsan thu ngi kwe kha ta ta si ya tlang gwana kha bora kwe ta ya ha te mo ka ngi ta de kha ku me te a be do kana te skalax sin give you no khata bora re ta khaji ke chekara khata kana se khaji tengi bisa jawa tweri ta ta kom ka ti ka ha man give you no khata khati ha ma ande ko dan ka man give you no khata ta i se na kha bora gwana kha kai za ku dati e ki na khoro ma ko kha ya di kha ji to ku sa ka ta ka ti ta ma ya ka ya ye ke si oro kha smeda ya ya bora e kai ka kutere ka piro ka re hatak se ke kane ai kara anda sunu ak khoya ak na kana bora ka re hatak 2080 home by ai kara se ke kana kana ka bora tiata ku ng temu ko da kame ta ba de ha tiata ku ng eso ka bora cha kara ta ka ha ta ba kanu kame tiata de ha ku ng jeine bora si oro han isak refil we sein eh eh bora hen isan dai kare tham ka gori tak ke bina ha bora ta khana ha kana ke sana ta kare tus ka tam ka ju go khasi ur kha gwi chure kha e ya ke te ur kha bora ta ban ke sana ta ke ha se foka ke kwa de bora kana ke kana ya gwi michael se se kha michael jaw kare ta ke ha kana ha aki nga se kwa Michael suka bora khe jau kata tike suka khaji di ke ke ya kuka tata ngala ye gara ke darati yes galaxy ji khabana ke usa da sin jawat ke ka dangwe khatwe ngi ke ska ka ke bi kara khe ye kuska ha kha ngi khe ngi ya gore kwa ar de hatya ta kuka ra khe go khe we kha ta ki kuka heta ba go khe we ke ke ya ke bi na khe ya kumati ngi washi ngi thu kwa go ha ju kum thada I kara jawati kapiro wa kare khata kuya kuya ndo sinde uta ya kita komi ko bema tiki tere tak aki se shweni unde se shweni he kae kara kwa nas ka tshibung duwa khata tsika suka kapiro ke eta khati n kai ka kare nga hor ni bora ts galaxy queens di aju go ko suka de kha kare kare yati te mo al kara khan ting meta de kha khiri u e tsaka kana kha ke uta ke ewe ewe na kha 7 tak ka 6 minute ki kana kha bora ke za kuwa da ka kha ke su kata si ya kwa nyu jama ka di sin sai si bora ya kana jama ka di sin sai kam ties galaxy jinu kui kha copper belt ladies ji ka ka kwa te ka kha kwa nam clear sa te tak te ker xk fm ski honor tem 7 odor na fm ski 7 tak ka te ka es ko si kha minute
2: Here man ke 7 tap ninja chung ge kwa antenna bulletin 2 what ke kwa kupa belt ladies 21 ge kwa ts galaxy queens tana 2 what ang ge kwa kwa tak stadium ang hwa de tana passing la kwa kan si ngom ko bodang wa de kicho ra man ke bolan mai no 2 ga man ge ts galaxy chik ve 3 ge kwa ladies akwa ge kaga kwa zala ge kwa Kupa bir ladies mangke bola tuat tuat rujuk lagi kuantene. Nikolai mangke bola caca kuai geda acah terbaca calung ge kuak kuak. 3-1 ge kuang. Mangke lihat suang ling kuar tene kalk tui pendek ge kuantene ge tui de bola kuai ge aku tene. Tuat tuat rujuk lagi kuantene mangke bola ngom kama kuana. Cangka bola ge kuak kuak ke TS Galaxy Queens. Bola tudru da cela ga dna sun pasi chitane kira klonge kwa antene 3-1 ga kwa second half I do the chick the bola super kwa nge tona kuni cha bola count twitter ba cha nge kwa kwa switang hora akai tu ipende kwa cha klaim ngi ge kwa kwa kwa kuma bola da ngwara tana akai da apa nga kwa tera ba tsungwa mangi bola da ngwara akai cho chimwa tsika Leni kuna terbatan hukuman nabi muara kia gunam. Sudah sih kupa bel lady mangi sapa cak ibu leni kuna cene. Asih bola mata kia dan aku kau mangi leni kuna bola dan muara gua cia tas leni kiri kuna. Twitter wana bola cene mangi TS Galaxy Queens wa kia wang. Cinta sih mana awan bola dan muara gua cewen. Hari kuna cene bola dulu gua cia sentro leni kiri kuna. Anggur kungka bola cang kuna mangi kansi pun kau gue. Ibu kia kuan cene leni kuna. Muara kicau bola kaki kuan terbatan aku kau mangi bola gua cia. Throwing ke kwa antene ke watene watene ho go Nicole chingana se chula kuna tene mangi bole bole hey cho ya teka number 10 ke kwa mangi pula tacha ikere cha cha klein ge kwa kwa kwa na so mini cha kwa ge ngora kwa kwi o pula fasi kam ge ra ngora cha cha tene watene ko go kwa kung le bola dang ngora age tuwe khong a bole gan tere ba chang ge kwa kumang bole kan hola go che a pen che bole kuna tere mang bole go che hola kuna tere ba chang kwa kwa kuna bole ngu tu bole ko pas a chang kuna ge kwan tene che ngum kama go na tene tu che ona bole ngu che a ho ko a shit ko sun ma ka ge da na kwa kwa kwan tene ing hola tene cho ngai bole tere ba chang ho ga mang bole dong ho da a ke cho a tsai ge kwan che is galaxy queens kun kuna che ngum ko ko na tene a reng ngam ngam ga tin ko ko kuna lan cha ge kuna tene nas itene kya kuna number 3 ge kwa mana wana bola tene mangke ne kole chinga na kwa bola dan hore kicho ka benje bola kuna da mangke bola ke go kick ke kwa tene kupa bit ladies what tene chika si bola ang hore tene ge ra jula ke kwa tere ba chang go mangke bola 73 minute trang 3-1 yang mangke tene atra ke ga ni tere ba chang ge kwa kuna mangke Itu akan lebih bola dan kuara. Aku tuwe. apas angku na terima cang hulku angkali kuna bola dua macam ke. Ichong ngai bola tenek, kucu bola apas angku na kaki atas na TS koleksi. Queenswa squeng hom kama kwe kuna terima cang hulku mangi bola. Cingala ni kala cingala awana bola kwe tang hoda. Hatsula dat kung ngau tenek. Hiu a terima cang hulku kwa tim sebagai apas angku na tang hoda pasi dua cingla. Oleh kuna kan cingun kau kuna cinto cingala. Kucu bola dah na cingun kala cingala tang hoda kung ngau bola kwe kuna mangi bola itu. Angkatlah kucau, aku cikgu anggi kupa belt. Ladies watene, sabuara kita guna number 28. Bawa kita guna number 2 agi. Kita cikgu antara baca anggi kupa. Pelawan agi. Hamba 44 tene. Untuk misal agi tene. Fiertin agi bawa. Pembana atlet nombor 28. Jangan kau ikut cinci kau bola kau itu neng. Lainik kau bola duduk kecil. Kalau cinci mana tweet awak nak bola kau? Hari ini semua kita pasi aku nak terlepas aku nak komang bola dalam hara pasi duit cinci nombor 14 ke gua. Insya pasi aku terlepas aku nak bola duduk kecil gua terang kau agak neng mahu aku cikgu antias galaxy queens tapi kau neng. Yang mana apa sih yang aku terbacaan muka mangi kip bagi kau anggota apa lalu kunci yang mana cowok ini yang mangga kita turut ikhmu nggak boleh mangi tang mana cek kau nggak boleh kau ang ni tang mana kuat gay oge kau antene kuat kengai boleh teneng kuat antene cowok apa sih terbacaan mugi kau kau mangi mata kita nak kuat kau ge kuat halikura boleh dulu kecia mangi kuat kengai boleh tang kuat aku mungkin kau antene kau kuna Tiap bulan aku pasti antara baca mungkin kau mungkin anggur aku agam eh, sudah tak kau ngah tane, alting kau ke kau antara baca mungkin kau mungkin bola cinga tas lain ikuna, cinta semua tane aku cikgu angka wasan terlalu cinga na, aku tim cuma gapas aku nate glam ini cinga na number 24 ke kau antane, kupabel ladies gani tane baca mungkin kau mungkin bola itu anggur aku pasti ngah ku, cinta sembilan cinta agung datane, kira kau ngi kau, kalau ngah tane kau antane. Aku tak mungkin juga pasal guna tangguh orang kecewa. Hari kura mangge bola judo kecia, mangge number 5 ke kuantena yulan tak cingana. Aku tiap bola mangge nawa tangguh tiap bola lepas pasit mangkang guna tena. Kegiat guna bola play guna terlepas mangkuk mangge gaya kucing guna. TS Galaxy Queens kani guna. Angkat era kucio. Kalau kekek kani guna terlepas mangge kuguna so bola kuake. Tena cua 3-1 ke guna. Anghuar itu na akhir awal saya boleh terima macam hukum itu akan boleh terima anghuar akhir itu tuh boleh rukup pasi cingu. Hari ini kura kuat terima macam hukum mangi aja na iwa kuat. Teni awal cingu na mana boleh kuat ini cuma dia kuat dia kuna pala cingu na akal tuah boleh kuat. Number 26 kuat anghuar cingu kuat boleh pala cingu na kuat dia boleh rukup pasi kuat kipak kuat teni teni awal. Teni awal cingu na kuat ini cuma dia pasi kuna anghuar kecil na boleh tangkawe. Kuat kuna boleh anghuar kuat ini cuma dia pasi kuna kecil na. Yes, kalau sequence watene, boleh blog atau cikgu angkup apa beli ni semua. Kalau guna boleh dulu kecia. Incho ngai boleh dari baca muka kampok cingana. Incho ada kipak kuang kita nak apa ngai kuang. Tiang cingana. Kipak ke kuang angkara kecio cingana. Lain guna kuat ya sinto sini. Iwa ke kuang tene cuci number 4 ke kuang tene. Cing cingana akal tua boleh. Anggudi boleh pasi kuang. Kalau guna kuang tene baca muka mangi boleh tangkara aku mengawa. Tui dia pasi ngagang tene. Cikgu sangat mukakir dan aku kuat. Kita stadium ke kuang. Bola kuat kuat terus jalan ke kuang terus macam aku kuat cikgu sangat. Bola terus terang ke kuang. Pasit naik terang kuat dengan tengkau. Angkara pasit nak terang dengan tengkau terus macam aku kuat kabel sebelah kuat. Kupabel lady suatane. Waktu itu angkara cuit pasit naik bola. Cikgu sangat kuang terus super 12 minit bola kuang. Hong Kong ke kuang, special antara anggota dan tau kue, ke kuang dah cikgu sengkupa bed ladies, tapi bola kau cuit terus la kemang kue mangi gino kau cuit tiga ke kuang, maya kue itu lagi tau nak gebane 12 minit terang, bola tiga ke kuang jadi anggota itu cikgu kuang get just collect queens, eh wah jadi macam orang kau mangi bola itu kau mangi bola anggota, aku cuit ka, anggota aku cuit ka jadi macam mangi kau kuat. Kita mahu kuantiti, sintoshin ngana amadin tinigi kwa kutia bolina pasi nga kwa ntere wata ngge kwa kwa ngwana chwa pasi yo ngwa kwe bense bole kuna tene mhali kwa nando mange so mkama kwe gana da bole bloka kwe kwa kwe gya kwa na frigik pala nga e kucho anga kya pala nga chwa kwa zala tene matanga ta pala nga otere wata ngwa kwa rea nga kwa e gane tora mga karki ma de akwa ntere wala kwa nga pasi yelo karki kwa ntene pala kye wana Chile yagri ikwang batuni sechwa chikwang kupa belt ladies kani kuna tangko tene kwa chikwa tutuwe chala tere bata mungi kwa kwa fati kia kuna tene angwara sung keme makeda na kwa kwa yalf mini tangko pula kaungri tene so tene iwa kwa Yes, collect Queens monkey, freaky car market and aqua. I tried him up as you tell what's up with your cockroach hunger, will a monger. Spot the cock again, huh? Pay on a tenant. Kid him hot, what's up with your cockroach? What a quag molly. Can't you get after a minute of trouble? 10 minutes and go. Pull a country.
3: Bora nga hore ni khoe se ngwa kha chein khabar khabana su yo khabara ata kha ke kana wa ala ka nga hore ni ya kan guga hange ke bora kha ka su kana minyate chein ka ka bora et 41 ten ba yema kha ku ni bora et ds galaxy queens ti bora yema kha ka ka sa kya wati An nga khoro khata nga khom kata ha nge tem susuki am ta ba yata ti amu ate amatias galaxy anda sin ngoma refill we chain e ka kara khata aga kwiti nga khoro ko friki ki ku ka hang ye ata si kango ke karan tiri kara khata ko kwenta ka wa khata tin ata ha kati yo David Beckham friki ki jingi Changa kana khate te Steve Lekoli ye ko ye di kha. A easy ke ye kana kha nga hor kontat khu nya khata kha ka ata ku ko sikati. Wo. Kana khate le bora ke ze ko re ke kha ye kha nda sia ata ku ngqang. A pioro wa tse usa ke ngo. Ye be kure nde khoetsa te sa mde uta te ke ka pioro ka ke te. Number 7 nti ka khate. Number 7 ka sa number 10 ne khate. Give me quick a tear, had a tears galaxy, the car, a quack, quartic. I had a saga and a batin and jig. Do the tear like the yet into saying, give us another one, the quartic, come, and the question can I give you a little creek in the door to the quartic. Do not have a kitchen of hack. Clove, who can I have number 7, eh? Gora kiri kiri na yang iya teman saya sudah dekat tinja kasih teman kah kasih kiau kiau kuara kata jui kiri sana teman silo 40s galaxy queens di tuira kupa belt ladies di gua nama kah saya sih kuara untuk sebulan kungku kah tu kara ko ya ko da tay khuma ka ko ka ya ya ta khom yi khuma khaji dia ta ka ti ka char ker da kha ko kha bora ka ek ek isa jawat ye kala dar da te ta ban dar sa na we khasi wa si ya masilo ke bin gibi sin kara jawat ba da kha pas ye ko man kire tak ka ek ek ngar ko ta ba khan ju se ko ana ya ka ta ma ki a jinge ko khaji ya khun khun ko ta buru ya khaji mo ka ta ka ka ta ke isa jawat ne ka gwana ma khaji ka kara ko khore tabe khaji khawana ka ka sa ja sintai kara ju se tan isa jawati ge ma ka di se ta ka ha gwana ma khaji di bora hak ko ane gwana ma bora ge ma ka di se ta ka ha ts galaxy ji di ge ma ka so na bora ta ba khari kara ko ke ni thung kara kara ka sa jawai ko na yeng hay bora ke hay bora ke ko kyar sino khata khay singe ko to hay bora gwanam kha ha tis galaxy ji di anda sino tis galaxy ji ka tar khata fu khata kham kana kha ga ga tlwa ya ga ta bona ata ga go ya ga ta ga ga bona ka ka sa jawate ga tlo go se sanda o se ja tlo ga ta ga tlo isa jawate a di ana se nqane ka ana ga ga tlo di bora wina da ga kuri ya kuri ti kha ji te ko nne ka ga tlo go tsai ko ta ga tlo kha tshe na ga tie a ba se kha mati le ke ye ko ka sa bora ya jawate ba khana ki tlo ko nge o tsa ze ta mo e sna tlo nje go kho e qara ga ta bora ya go ga ta tsi ya qang ga nna ga bora ke tla ya ha nga ga nna gore go ke o se ge jawati ga se nga gore go a ga bora he magagula ga di di bora te ko mo ka ta ya ta ta ta ke ta ha ke tsa ko ma tla nda khiri we nge ebe ebe na go e o so ma go sa teng ya ta kam ge ke ta ku go ke suka le ke di se ga ga tsa ba ga ku ga etlang go ke wa nna go sa ku ga ga tsa go ntse ra sing a me ke ta ba ntse te ya ga ta ha bona ke ya te ku ya hambe a e se ka ha gwana mthi e nda kala go ya bora ya ka twa di ka gwana ga ha ka ka ku e khom ka go heri ye ko e tlo sing ye ku ta ya ya ga ta ke ti ka re ke ya ti a se di kwa ra ga ta na nga ra ga geng na ngwana ga keng jine kya kya ti ne e ka tsinda tsinda kwa khabane ke se e tsane ka ra ka jimo wa di ma ka ho sa re ta 20 er ta ga kwa ti ki 3 ka sa ma 20 er ta ga ka ti ka pare o ka tu ya kwa ka khabane kwa na e ti smeda ka khabane ga a e na ta te ya re ta Leandra Smeda qati ke fila khazi qati 22 Smeda qati ATS Galaxy zuka hangi miku he Tuan zaki miku tere kora hanti aga ko number 3 fila khazi ka kai ha gwaran bora qesla da kai ha qeska ta haya ha qanyu jama qadi sin sai sika kapiro kare hata tam kwa da sin te bora copa belt di yen isa ya ta ban kuya kuya te ya hata ni khuwa bora ku ngu eh te ya ta kaya ti bora ka sa kya ti nhe ke isa le khatso se dena khata a ka qamete yo khata qomote kapiro khwa se na miya khata mashilo ya ga bora ga la khwa tsi ke tsuka qame go khwe tswe khwa nwa ki le ki bora tso se ya ka o se na khwa tsi go go wa tanda nda ya bora ka ka na ku ka gore a ta ga bora ka ba ka ga ga tsi go ka ka go yo tswa e se na khwa bana bora tsuka ntse kya kya na khata nke ke bora di khwa gwana mme khuru khuru nang go ka ntwa di taba gana hambe ata sina tebe ko pa bial tsi ya ma khwa tsa re taba gana ga tsi bakate ta tlanga tsa me tsa me la tia ga ta ke tsi tsa tlanga ke ndwe sen ni di se wa su ya de kae ta be bora nne ji o ga kwa ten ta ya ke ya de tsa ma khwa ti gwana mme se khwa khuida da bora tsa tsere khwa ti tsetere batan me ke kha ko khata gwana mje ha ko ke ja tsang tsara ko ko tsara ke te kha ya ta se nta kha ya ta dambe we ho be ke te ke de ko ke re ha ni ji a ar wa ta ke ngwa ne ke ing heng ya ka lan kha ka wa kha wana kha ti ya ka sa kha ji a ya ka khom ti o anim ja na ko ko ite bora ke ji kwa ta ke ya ti ne kya re kya se kya ta ma ka ji na kwa bora ta wa kha ri ing ji wari ya ti we a ke bora nga ko kwa te kwa de sunu dan tshwetse ya di ga ga se go tiri mang ye ne jeni e ta tie bora tsini ga jeni ga ke tire makoka si sa bora ni te ke tire ta ke te ko mbe makoka ka ka ku tire ta go go khwenje ya nqa ma di te jeni go na mtie ta ke tsak o mo di tsusa this galaxy is 55% and the other 45% bora si ye jeni ga bana ti jeni tlamati jene fi ga nge ngungu ga nge ngo te muar konan kui ga gum kui ga sa sini tsa tsa ko ya ga ya tsan tsa u sang ko ke ha Tante Usangani Casajata and Tansuya, what a heck. What I came is in a hata, what I did choose Amatrans, a taiko, a go quen, quaki. Can I get an equator when we are two clamps of Tavahan King, Caragal, Caratabacusi, Querena, Yaburak Eka, go Kuskisian, go quen, quaki. I got quaki, Capura, Huas, and Amia Hata. I want to give you a monk at him, claim me a wati. One monk with our head, do what we have, I can attack. That's what I'm going to do. E moore kala kana ka kam kwa de hanwe ku nge su kategori we e no ha masilo bora tshunya ke su ihe masilo tshunya ga bora ke ke ga ko ke ga tu ka tawe ke ka ka ga tawe go ka tshwere kwa nga wa ga ku ya si o bele ga ye nda ko singra ga ke man kara kwa ngi di ya ka ha ngi ke ja ku ko ta ties galaxies e pere ha tsaya di ntse fa bora ga di te mun te tsa ska ni nda ka se se fa no tsam tshi ko ta si ko di a te kwa ka ti ni te te ko kombe go ma kore ta 5 ta te ko ta ka anda
2: Yaman ke minute ta bonita tsang kwa antere ba tsang ngi kwa stay hanna 5 minute ke kwa pula count gritane so pula kwa ke TS Galaxy Queens tsho firi ke kwa ta chigaso ku pa bet ladies tsho one ke kwa antere ba tsang ngi kwa kwa ke pula ka ke ngwa tse ta stadium manke TS Galaxy Queens tsho tu jala kwa ngware ke ngwa tene frigik pala ngwa tse ku tsho ke kwa antene manke kar ke pula gritane mutu What's even a quick zero terrible time? So, Kawa came, get one, Namchima, Aki, terrible time, get Quakwa, the South, you go sing your Cooper Belt, ladies, Mangibula. First half, Ibola, Jala, get one, second half, Chigrika, Ibulan Hora, Kogi, one, terrible time, Cocora Poli, Ibulan Makwa, Kataya to even able a terrible time, get Quakwa Mangangi, come again, do you want my Bulama, one, six, come terrible time, get Quakwan. Akwan ha kwege kwa antere watsang ho kora so mangi bolang go egeng mo Richmond ladies ke kwa antere watsang go kwa ke maimant ke adrigen ye vinya bolana ta UW sisa Chase Galaxy dinge khwe bulita ko tu tu kya sa bola tere batsang go kwa kora mang alege ai bola ge kwa kwa tene watsang go kora palige ke go ai bola ke kwa tse ya tu I vinye bolana ta wa tene watsang go kora so bola kwa ge ya tene iwa ke kwa Wanda tana get out to label at the bottom of Gay Quakwa. So Mangi Gama get on a Quakwa. Quakwa label at the water tonight. I get a chalk, I get one 3 minute chunk and go. Blank home, three get one tenner. So pull up, quack it. Tenet, come with one terrible time and get quack. I don't see my nature out of Ebola. Get out to the pull at the bottom and get quick work. Chintum kama kwe kuna tene pula jude kwa chiklana mange ka penze pula kuna Angwade tene chonga pula tang mange kwe kia kuna Kachitka su kupa belt ladies maklai pula maketa na kwa kwa Angwade tene chonga pula tere batsa kwa mange laini kuna pula ching hai kwe Angwade kwa 2 minutes kanko Pula kaunfa ke kwa tere batsa kwa mange pula result kwa tutu dwaizala Ke kwa tene ke firiene antene Angwade tene agie hao chile pula tere batsa kwa kwa Kan sing sam kuma kwenang hali kuda bala duduk kecil. anghora kechwa kage kwa kwa kimwe bola tanghora gutwe pasi kwa bola ngale kuna tere batsa ngi kwa kama ngi bola kwa huko chula takum ngale kwa chika singi ka kwa kwa kwa tere batsa ngi kwa kama ngi gutwe bola kwa pasi kwa kangu ngi kwa tana kupa bel lei so ke kwa kwe kya kuna refrecho ye chongi kwa bola ngwa era kucho so bola fasi kaga ngira che chochigya Sankamo ge kwa ge Hollywood bed super league. Kuma tete sasa geis kama ngabola ngari kuma lichi ge Andrew Fuchs Congolan. Son takmu kama kwa antere bata ngi kwa ngi bola tinte ni auta gau ge kwa tena auta as kama antere bata ngi kwa. Singam kama kwa na tena tui tewa na dangu tui bola upasi chika kanguno. Kwa kuna bola dangua da gunha upasi mchuma ge. Wana pole kuna antere bata ngi kwa kwa sumangi pole dangua da gucia. Lady Kurakwa Kipoke Kwan Tere Batang Kwakwa Tinio Chingana Topol at Tanko Mangi Bullet Kikiwa Kaicho Etene What a Kaicho Ekwa discussing for the new top minute drum on Kiri Glower. Bullet from Quat Equan Tene, a chicken get bullet to throw in what I teach you get your fussy Gequan. Spanish agent like Gay Cook Aqua Tax Stadium Gequan Tene. So man get tears collection ladies, Queens get four Gequan Cooper, belt ladies are one Gequan Tene. Chancasa Bullet Gay Quakota coming to Drusilla Mikariko Maliti Guan.
3: Ke tla kobara kora te go kritsa ba kuma na gere o se ke yang ke go se gere o se ba sene gere ya go te a ke go se tsame ka sene go kwana ga ne te ke tsame ga ya go te a go kora o krete to an tsara tsati he Hollywood Super League tami to kris ke and the Galaxy Ladies di Copa Bells Ladies said o krina no ka ga ko fo the Galaxy Queens di Copa Ladies Copa Bells Ladies di kuiga he to am ka wa kora go ta ga bana te tla go ta bye bye e wa testedi o se ke ya ka kula bi aga iska sene ka te ya ka bye bye
0: Xka FM 107 o he ta gono nege FM de tsantsone sanguya go Rico America Maliti ta gono Kapi Fox Kongola tande kure kwedzintsebintsebi na bora etidote nienta community a tsantsone sa 20 kwe de a swere mahate o tsam ekamdam sakaga na tsantsone sa ke tsamtsi a de xa e go tshwarana a je ga je ga tsi tidote te o ehe tsantsone sa Kien anisinza acha tehoroti anisoka tika anisinza tegwe bora soka hambeti tsau amagwe kwana tika tsau ni sakien tau bora tekte bori na tewe kaya kutwara bora teke tamchika kaya kutwa kwa hati osan esi sonda hata tekti ya tesike nete ana kwa hanyo som sonda veng sonda ke kantia hozi hisena tengu san esike te mono kereka kwa nengawaka mba kure kwekle chaka ukunu tiduote kagbe vesin chatungu karakase nsaveta wane timi ya ti kia nkawe chemga chakase nsaveta wane chao kia nkawe na to ate XKA FM kwete mba kure kwekle oyojika kate kate atuwe njao ekama ke jao oke e queen sike ana kaya ke musike ka o hia go je am te muwa a te ne te kha te ba go re khwetsa ntsone sa twen khom jao a jawa qeta ne tia bana ta tswa go je ga je go xa e ka khwetse xa e go je tete e go ta o xa e go tshwakwe 5 ireki ya makwe ne a xa e go je te khekhe yana 6 ireka u inqesi e go ta o kya o gwakwe ne ti tsewa mi ya go ti tsantsone sa ke ntao twin jawe sport kwenate ke kharaha tsan onyo kara tsone sa tseka jao tsho yo ti so so ke ya kharu ta kana gwa ne te o sonda te ke bi na kweta o musa nta e kara te o sonda u ye go se hinye tsamtsika rado so ani so ka tende o je te xa e go tswa go reta ne timi ya kwa hanxi sonda tsan tia go jinsena te te te ta ya gara ka te ga swire so ani so ka kamate kwa ngwe kwa oji mwaka November mki yalbuka ngwe mfiri kwa vunstaka sikite kare kwe tao khesa mate onwe ketere magwe ta okuntswa tam na akwana jikanxicam jikagate gara kadatim na ngxejinwa gate mono teke khoresena ta ga khoma sika kya o sena go setswa ga minetetse e ya gwa ha kuwe te khoma qonqa he te quj akom beno ate khoma gwa ene te segweta qantia go jinsena te akwana jikatiwa ne soka timiya go qantia isonda e esiyaka ate tweno go jete kya bagwe no tek e sinza gwana mga kunwa teke gateko akwana jikanyitiwe te kheri na tawaga te kwe ta umu sonda ema are uye go sa kwene makite kontra goreta.

Wala ke kam da gam jak kan adu da hana Ricardo ini ke ambre ta sang kota kon kam ke kasi kan ke awa cricket gun kuna titan jiwa le ko nerten siwa ke ni

0: andibi upangela shati nangle. Kenga kahun kawa kosa, kama kosa gumchi, kwe tongcha, tongcha kwa panga, apenga andibi, chipangela Yesu Kristu nangle, Yesu Kristu yang ngakwa a, kwe chike kama ke, chingwa ke anga, chingwa andwa, yake yanda, yake kiti, mkungu kan, zaka kawa. Pangela, Yesu Kristu nge, Yesu Kristu ang yakun nge ngatwa a. Yesu Kristu, wa prondom ku kwasa. Taklaga ng mumwene, mumwene atu hung panga, pangela tungcha. Tam kesambim bilake kwamu, mtapan nga pangela tungcha, pangela tung nge. Mtapangela njambi, leko satana. Apan nga ba hangula, satana open jambi. Ta Yesu Kristu atu nga a, kasi ka ngatwa si twa kyang. Chitwa kyang, yake sianda, take kriti. Yak, mjubo kwasa mi, tamasi Yesu Kristu ke kwasa. Murijin afasi, yamju, baka kukubi ngkai, ahangula. Yamjuma angula kukubi ngkai. Ama angula Yesu Kristu ye, wang ngatwa kau. Di ama angula satana, wakung kau. Satana, wakamu. Gue cikam ke sa, hechen kwa anda keo, gele ke chi, he satana ke ka. Mki sa bibila ke kwa mu. Ti kwe satana wa ka mu. Mutuma, Yesu wa tuma mu. Te ta ka mu hatuma satana kwenye wa ka mu. Gue cika he, cika ke kunde sikwa, cheng kwa kang. Bako atambula, Yesu Kristu nge, yawang atwa. Huna. Satana kwa nguwa kaa. Miso kwa sing. Baka kukubi ngang. Tambula rizang. Ngurizang ya. Sona akka. Hangula. Mchapa nga apanga. Tua o ka sing. Chitkawa a. Kangkubwa ngusing. Kobi kungi chikang. Wa kama angung. Tua kaka mkaka toka. Nita mkaka mtua kaw. Kano kwa nguwa chika. Hechik nguwa kandwa. Ngungke panga take nga. Tetapi kan doa, kau kisah ngai. Kau lima kekama, tengah mak tua simi, nak usah tengah kau ni kuda ngam. Tetapi tengah kau, mak tua kesimi, kau kahai, macam kau pangga kaya. Jika kau pangga, aku langgeng kisah kau pangga, macam kekan doa, macam mau. Makun pasam te, kau kau mungkin sekarang sari jang, rijang, Yesus itu angat tua, ya tu ngah, tapi nggak baci, macam amaya. Hangulaya, mchangula Yesu nge, mchangkau, mchangkau, mchangkau inga, kakwe kwe, chicha, mchangpana mchangula Yesu Kristu nge, kubungang. Ame, mchangundila. Jamjumbay, anjwa, kwa kubungang, ake kain nabanju, heke nyunganju, heke shakaya, anjwa, kwa akungui. Ake kwanju, tenga kunji, kutopan, anjwa, pangela tungcha, momu tungcha, kwa kwa sanju. Mom kan jawab panggilan awak panggilan satan, kata tua pangga. Mom tu ungkap ni dan tua ungkap aja. Tak anjuk kau, agang kau kunjuk kau satan, kau kunjuk kau Yesu. Jadi kau kau sisi. Open jadi kau juga satan, open jadi kau juga sisi gua. Cincu akang, nak kentinga ya. Mau pangga sih kan, muda pun juga makang. Nak kiti, yang juga kuasa. Tapi masing kali makang, kamu kau dekau sih tua ke kau ingili, ingili. Kang wajah skrip juga kita nak tua, ngawak kang angga. Kau cikak kau tabang ni mereka kekang, juga tabang angga. Opo opo ke warna. Opo ya suku suku kau opo ya yang tak suku suku kau ya. Aji kau kau nengkang. Hangula Yesu Kristu kau ngawak a. Minta aku kang. Nubes kita anjung a. Ngat Yesu Kristu kau kau situ a kau. Kau Yesu Kristu jawab dah kau sih memang gana. Amen.
1: Die,